Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya sayang.
0: Oke papa.

Momen pro 2 bisa jadi ya seseorang kayak terlihat baik-baik aja di luar tapi sebenarnya lagi gak bahagia di dalam. Dan menariknya tanda-tandanya gak terlalu berupa menangis atau terlihat sedih teman pro 2. Nih tanda-tanda ke mungkin lagi gak bahagia teman pro 2. Ya mungkin kamu sering ngerasa kosong, bukan sedih kayak gitu, tapi gak ada masalah, tapi rasanya kok datar-datar aja hidup ini ya. Dan hal-hal yang dulu menyenangkan udah gak terlalu memberikan rasa senang. Terus misalnya kayak tuh sering pikir kayak gini, aduh aku harusnya bersyukur, tapi kenapa aku tetap gak bahagia ya. Nah kamu tahu hidup kamu tuh kayak punya hal-hal baik, tapi secara emosional kok terasa berat ya. Belum lagi kayak misalnya butuh distraksi terus-menerus gitu, scrolling, nonton drama, main game, bekerja, tidur, makan, dan terus mencari kesibukan supaya enggak punya waktu buat berpikir. Terus misalnya ya, lebih bahagia di dunia khayalan daripada kehidupan nyata. Imajinasi itu normal, tapi kalau kamu ngerasa lebih ingin hidup dalam khayalan daripada menghadapi kehidupan sehari-hari, mungkin ada something problem ya dalam kehidupan nyata kamu yang sedang enggak bisa kamu penuhi. Dan mungkin kamu jadi lebih mudah iri nih sama kebahagiaan orang lain, ngeliat orang lain nikah, sukses, traveling, punya keluarga harmonis, atau ngedapetin sesuatu yang kamu pengen dan membuat kamu ngerasa kayak, kok hidup mereka kayak gitu ya, sementara hidup aku kayak gini gitu. Dan belum lagi kamu tuh sering bilang kayak, aku baik-baik aja kok, padahal sebenarnya enggak gitu. Bukan karena pengen bohong, tapi karena udah terlalu lelah ya menjelaskan apa yang sebenarnya dirasakan. Apalagi kalau misalnya kehilangan semangat terhadap hal yang dulunya kamu sukai, misalnya hobi, bertemu teman, traveling, berkarya, semuanya kayak terasa seperti kewajiban. Dan kamu ngerasa hidup hanya berisi rutinitas, bangun, kerja, pulang, makan, scroll, tidur, ulangi gitu, hari berganti, tapi kamu ngerasa kayak gak benar-benar menjalani hidup. Kamu terus mencari sesuatu yang kurang, udah punya satu hal, pengen hal lain gitu, udah mencapai sesuatu, tetap ngerasa kosong. Kadang masalahnya bukan karena kurang sesuatu, mungkin karena ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Dan kamu sering membayangkan kehidupan alternatif ya. Misalnya gini, seandainya aku tinggal di tempat lain, seandainya aku bertemu orang yang berbeda, seandainya hidup aku dulu gak seperti ini, seandainya aku bisa mengulang semuanya. Sesekali normal, tapi kalau hampir setiap hari kamu kayak gini, mungkin kehidupan sekarang terasa gak sesuai sama yang kamu inginkan. Ya, jadi jangan

kita lelah. Ada periode ketika hidup terasa hambar, itu manusiawi teman, periode 2 ya. Yang perlu diperhatikan ya pola yang berlangsung cukup lama dan juga mulai mengganggu kehidupan kamu sehari-hari. Terus kalau kamu juga mengalami kehilangan minat yang menetap, perubahan tidur atau nafsu makan yang signifikan, merasa gak berharga atau muncul pikiran yang menyakiti diri atau gak pengen hidup lagi ya, itu udah bukan sekedar soal kurang bahagia atau sebaiknya segera mencari bantuan profesional. Dan coba deh kamu tanyain 3 hal ini kepada diri kamu sendiri, teman berdua. Yang pertama, kapan terakhir kali kamu benar-benar ngerasa bahagia tanpa harus berpura-pura? Kedua, apa sih yang sebenarnya lagi kamu rindukan? Ketiga, kalau nggak perlu bikin orang lain senang, seperti apa sebenarnya kehidupan yang lagi kamu pengen, kan, teman berdua? Karena jawaban dari pertanyaan terakhir jauh lebih jujur daripada yang kita kira. Karena bahagia bukan berarti setiap hari tertawa. Bahagia itu lebih dekat dengan perasaan, aku memang punya masalah, tapi aku masih bisa merasa kehidupan ini layak untuk dijalani, teman berdua.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

resmi dibuka kembali. Setelah sempat ditutup sejak

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

92,6 Pro FM RRI BNDC teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2 ya. Buat kamu teman Pro 2 yang bingung mau ngapain lagi ya. Kadang melihat HP terus-terusan, scroll terus-terusan juga gak sehat kan radiasi teman Pro 2. Dan bosen loh teman Pro 2. Kan kita kalau pakai gadget itu ada batasannya loh. Kan gak mungkin seharian kita pakai HP gitu teman Pro 2. Ada gak sih perasaan kamu kayak pengen mengulang masa lalu dulu gitu. Misalnya kayak permainan-permainan tradisional dulu waktu kecil gitu ya kan, terutama nih anak-anak gen milenial nih atau gen Z ya, dan apalagi gen Alpha lahirnya udah teknologi lahirnya gitu teman Pro 2. Jadi kadang kasihan badan yang nunduk pakai HP gitu ya kan, yang bermain cuma jari-jemari game segala macam. Nah coba deh teman Pro 2 ya, ikut ya permainan-permainan yang digagas oleh komunitas Aceh Bermain teman Pro 2. Jadi itu biasanya mereka setiap hari Minggu ada aja tuh. Aku udah sering ikut, pengen ikut lagi dan memang gak ngebosanin teman Pro 2. Jadi permainan lempar sandal, kalau dulu kita bilang pecah piring ya. Apalagi ya banyak gitu. Kayak yang biasanya dilakukan saat outbound, biasanya kan outbound kan kalau misalnya instansi setahun sekali atau ada agenda kan enggak seminggu sekali ya teman Pro 2. Tapi kalau ini itu seminggu sekali dan itu gak bayar. Itu serunya lo, kita perluas relasi gitu. Dan kita gak akan sibuk sama HP teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan, boleh loh teman Pro 2 ya. Lihat aja lah di IG-nya Aceh Bermain teman Pro 2. Dan juga sempat ikutan di program Pro 1 ya, di ajang ngobrol bareng komunitas nih ya. Dan keren teman Pro 2 ya. Itu penggagasnya anak Gen Z loh. Keren banget ya anak muda zaman sekarang. Jadi kayak hal sekecil itu ya, tapi bisa difikirkan gitu. Ternyata masih banyak anak muda yang memiliki perhatian banyak ya terhadap kita-kita ya, atau anak-anak yang sibuk dengan HP terus teman Pro 2. Oke, kalau gitu teman Pro 2 ya, kita nikmati dulu ya lagu yang satu ini. Ada siapa sih? Mungkin kamu udah buat ini apa namanya dance covernya teman Pro 2, dance challenge ya, si sobat. Oke, ini dia teman Pro 2.

Itu nomor dua ya. Ini juga viral di media sosial lo nomor dua ya, di TikTok nih teman nomor dua. Dan kau tadi kan kamu dengar lagunya dari Etes ya, Bad. She's so bad, ah, she's so bad ya di belakang. Nah, teman nomor dua ya, itu juga viral juga lagu mereka ini, tapi didandutkan nomor dua. Emang lah ya netizen Indonesia ini ya, dan juga banyak dan challenge-nya, termasuk aku juga ikutan. Aku suka banget teman nomor dua. Dan memang ya itu dia ya kali ya. Kalau aku suruh memilih kayaknya seru juga kalau ada irama dandutnya teman nomor dua. Oke deh ya teman nomor dua ya. Tetap dengerin terus nomor dua RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Kalau tadi ada si sobat ya. Oke, yuk kita dengerin lagu Lisa Moonlight Floor. Ini dia teman nomor dua.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kedua, semangat ya buat kamu ya yang hari ini masih terus berusaha ya, berjuang, gak apa-apa ya. Mungkin belum kelihatan jelas hasilnya, tapi terus berusaha sama berdoa dan percaya bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Yang penting jangan lupa berusaha, berdoa, dan bertawakal ya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
1: Udah, hormat aja dulu.
0: Ih, malu tahu. Kenapa sih harus berhenti?
1: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
0: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM, teman terbaik kamu.

Banana. Aku inget ini kalau dengerin banana, inget Minion ya, film apa Minion yang ah banana banana. Eh tapi memang seimut-imut itu, tapi tetap hati-hati teman berdua ya. Aku pernah lihat postingan tentang banana ini ya. Ada, jadi tetap hati-hati teman berdua yang terkesan film kartun anak-anak, tapi banyak juga loh film-film animasi anak-anak yang ada diselipin unsur LGBT-nya. Jadi buat teman berdua ya, kalau kamu punya adik ya kan, atau punya anak yang masih kecil, itu memang perlu diawasi ya, perlu banget diawasi. Jadi memang kalau mungkin karena kita hidup di era digital ya, pasti mungkin kita kasih HP ke anak, tapi ada tapinya, batasi dan awasi teman berdua. Dia ada jamnya juga teman ya, dan dengan berbagai macam tayangan LGBT, pornografi, kekerasan gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulu ya, kita jarang kayaknya ngedengerin anak-anak kecil yang ngomongnya kayak udah jangan kayak gitu, nanti kupotong lehermu gitu. Hal seperti itu aku pernah dengar soalnya teman berdua ya. Yang ngomong itu apa, mungkin masih kecil, mungkin masih usia 5 tahun atau 6 tahun ya, mungkin itu ya akibat tontonan, karena tontonan di game-game itu banyak yang mengandung kekerasan teman berdua. Jadi memang harus hati-hati kali ya, karena obrolan-obrolannya, bahasa-bahasanya gitu, aduh kayak jangan sampailah meracuni atau mencuci otak anak, karena itu dia nanti akan terkena sampai dia besar, dan itu takutnya juga bisa mempengaruhi sama karakter dia juga ya teman berdua. Jadi memang hati-hati ya, jadi memang sebagai orang tua itu capek teman berdua, makanya harus tanggung jawab ya, harus tanggung jawab teman berdua, karena segala pertanggungjawaban kita juga nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kalau misalnya kamu ingin mencetak generasi yang jujur, karakternya baik teman berdua ya kan, ya memang dimulai dari kecil, dimulai dari orang tuanya juga yang harus jadi orang baik kan teman berdua.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Oke, itu nomor 2.
1: Kita tak jodoh, tapi kita bertemu.
0: Oke. Oke, kacamata dari Afgan ya, nomor 2 itu beberapa lirik gitu nomor 2 dan membawa kita ke pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Dan artinya aku harus pamit nih dari undangan kamu. Gak apa-apa ya nomor 2 ya, besok kita ketemu lagi di Depak malam teman perdua ya. Oke deh kalau gitu teman perdua, pastikan kamu tetap sehat, pastikan kamu tetap bahagia, pastikan kamu tetap bersyukur. Ingat teman perdua, dengan bersyukur itu loh bisa bikin kita bahagia. Oke, aku Ami Dali pamit dari ruang dengar kamu dan tetap dengar terus Perdua RRB Aceh, teman terbaik kamu.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Ada aku Michael yang menemani kamu di hari Selasa 25 Agustus 2026 ini, juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal ya. Maulid pastinya tanggal merah. Yang lain pada libur sih ya, rata-rata aktivitas di hari ini libur, kantoran, kuliahan, sekolahan ya. Tapi tidak dengan ya kami-kami di sini yang pastinya akan menemani tetap seperti biasa di, kalau kita nih ketemu di Pro2 Headlist dan tentunya juga santai siang ya sampai nanti di jam 3. Dan tentunya seperti biasa kamu bisa request single favoritnya di line WhatsApp yang udah enggak perlu disebutin lagi nomor berapa ya. Aku tungguin. Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? Our car failed a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikin ngebul. Kakak mau galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Weh, cupu.
1: Lada pusah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Jabatan itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Suman Pro 2 masih barengan aku, Michael masih di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist tentunya untuk hari Sabtu rasa hari Minggu ya. Hari Selasa tapi kayak rasa hari Minggu atau hari libur, bener karena memang hari ini tanggal 25 Agustus 2026, tanggal merah kalau orang kita bilangnya, bertepatan dengan tentunya 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Jadi memperingati maulid Nabi besar untuk hari ini tentunya menggunakan kesempatan libur ini mungkin untuk beristirahat ya, berkumpul dengan keluarga, teman, sahabat dan keluarga, karena mungkin kemarin-kemarin masih sibuk dengan aktivitas, walaupun besok harus kembali lagi ke aktivitas semula.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya.
3: Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan

agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodi, balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Prodi, di jam 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Artinya aku bakal nemenin kamu nih dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti di sore ceria. Kali ini teman Prodi edisi 25 Agustus 2026. Waduh, gak kerasa udah di akhir bulan aja nih ya. 5 hari lagi nih teman Prodi udah memasuki bulan baru. Jadi ini apa persiapan kamu dan apa aja nih pengalaman kamu di bulan ini? Boleh dong sharing-sharing ke kita, cerita-cerita di sore ya teman Prodi ya. Jadi untuk hari ini tema kita adalah sharing bareng. Jadi buat kamu yang pengen sharing juga bisa langsung aja DM kita di Prodi Banda Aceh. Aku mau dengerin dong cerita-cerita kamu, keseruan-keseruan kamu seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, atau pengalaman yang gak pernah kamu lupain teman Prodi. Aku mau dengerin dan mungkin punya solusi yang baik buat kamu, atau kamu juga memberikan tips-tips yang lainnya. Kita bertukar nih dan juga sharing-sharing bareng ya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Rizwan Fadilah, ada Rindu Keselamanya, untuk menemani sore ceria kamu.

Hai teman Prodo, itu dia Maudy Ayunda. Kamu kenangan ya, gak kerasa di jam 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan aku juga mau sapa kamu teman Prodo yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ternyata teman Prodo hari ini adalah hari atau tanggal 25 Agustus 2026 itu ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Itu juga salah satu memperingati hari kelahiran Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Itu jatuh pada hari Selasa dini hari teman Pro 2, 25 Agustus 2026, tepatnya dengan 12 Rabiul Awal teman Pro 2. Nah, jadi kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari kelahirannya Nabi kita teman Pro 2, yaitu kita mengadakan pengajian dan juga tablik akbar, kemudian membaca salawat dan doa bersama untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sepertinya juga harus kita terapkan setiap harinya teman Pro 2, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Next, kita muterin dulu lagunya dari Afgan dan juga Dirianto, Mengertilah Kasih, untuk menemani seri ceria kamu.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman-teman radio, itu dia Liardra dan juga Nirianto Sang Dewi. Gak kerasa di jam 15:52 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi teman-teman dua. Sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya.

الله.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

Krisman 2,6 FM, teman terbaik kamu. Semakin sore ya teman Produa, gak kerasa udah jam 16 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Produa, masih pada semangat? Juga hari ini hari libur ya. Jadi buat kamu nih apapun aktivitasnya, semoga perjalanan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Seperti biasa, Kota Banda Aceh masih panas teman Produa. Jadi apapun kegiatan kamu di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen atau sunblocknya ya. Itu supaya kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Jangan lupa juga nih teman Produa memperbanyak makanan-makanan yang bergizi, sehat-sehat, yang berenergi ya teman Produa, agar stamina kamu sepanjang hari juga teman Produa itu akan tetap terjaga nih. Buat kamu yang juga anak kos teman Produa, waduh nih misalnya nih sering-sering kejar dosennya, tapi jangan lupa makannya yang bergizi, dan juga jangan lupa juga menjaga kesehatan, jaga stamina kamu, jaga pikiran kamu juga, jangan overthinking, jangan terlalu stres teman Produa ya, karena kalau stres nanti takutnya kamu tidak semangat dalam menjalani hari-hari kamu. Oke, next kita mulai dulu lagunya dari Amanda Chesa teman Produa, Lain Hari, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, derincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong.

0: kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
2: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku.

Sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya? Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Hai teman Prodo, masih dengan aku Ilmu Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aduh, biasanya teman Prodo ya, kalau kita habis ngelihat video-video yang agak sedikit menyentuh hati, itu pasti bawaannya kayak mewek gitu aja ya. Kayak tiba-tiba pengen nangis atau kayak kesentuh gitu hati kita. Kamu pernah juga gak sih teman Prodo ngerasain hal yang sama ya? Tiba-tiba random gitu ngelihat video, terus ada video yang memang benar-benar buat kamu jadi kayak ngerasa aku di posisi itu seperti apa gitu ya. Terus perjuangan dia untuk ngelewatin setiap ujian itu seperti apa sih gitu ya. Ada banyak orang yang mungkin ujiannya di saat ini tidak seperti kita ya teman Produa. Ada orang yang ujiannya separah dan mungkin kita, kalau kita mengalami hal tersebut mungkin kita gak mampu gitu. Nah itu benar aja teman Produa, karena juga sudah dipastikan ya bahwasanya ujian-ujian yang kita dapat itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah kalau kita melihat sebuah video yang memang benar-benar ujiannya tidak dialami oleh kita, tapi kita merasakan ujian tersebut dan bagaimana cara melewatinya, itu teman Produa, nah kita juga nggak sampai ya, bahkan kita juga sampai meneteskan air mata juga merasakan kesedihan tersebut. Bahwasanya gimana sih setiap manusia, setiap insan diberikan ujian dengan porsinya masing-masing teman Produa. Jadi pastikan kamu untuk tetap selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, dengan apa ujian yang sudah kamu dapatkan teman Produa, karena mana tahu nantinya kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada ujian tersebut teman Produa ya. Oke, it's okay teman Produa ya. Ini kita bakalan dengerin lagunya dari Bondan nih, dari judulnya Hey It's Okay. Itu untuk menemani sore ceria kamu.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa, itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

doesn't have to be perfect.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1980.

semua berdua masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku pengen ngebahas random nih teman berdua ya. Tiba-tiba aku jadi pengen makan tempe nih. Karena sore-sore emang enak gorengan teman berdua ya. Kayak pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng. Itu kayaknya enak nih. Sore-sore sambil ngeteh bareng teman-teman itu kayaknya memang asik banget ya teman berdua ya. Tapi biasanya nih kalau kita ngebahas masalah tempe nih teman berdua, dilansir dari rri.co.id KPRN Banda Aceh, tempe itu merupakan makanan tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Jadi terutama dalam tatanan budaya makanan masyarakat ya. Selanjutnya, teknik pembuatan tempe itu menyebar ke seluruh Indonesia sejalan dengan penyebaran masyarakat yang bermigrasi seluruh penjuru Nusantara nih teman berdua. Jadi kutip dari laman, tempe itu merupakan hasil fermentasi biji-bijian dengan menggunakan jamur rhizopus ya, yang dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai gizi yang terkandung di dalamnya dan melunakkan tekstur bahan bakunya sehingga lebih mudah dikonsumsi teman berdua. Di Indonesia sendiri nih, tempe ini sangat digemari masyarakat, berasal dari kedelai. Selain tempe, kedelai juga ada juga jenis tempe yang lainnya yang tidak terbuat dari kedelai. Karena kandungan gizinya yang kaya, tempe ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Tempe itu juga mudah didapat teman berdua ya. Jadi manfaatnya itu adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi tempe itu mengandung berbagai jenis bakteri baik dan juga antioksidan nih teman berdua. Jadi buat kamu nih yang gak tahu mau makan apa di sore hari teman berdua, kayaknya udah bisa nih ya, cari deh tempe-tempe goreng atau olahan-olahan tempe lainnya yang bisa kamu konsumsi. Itu juga bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu teman berdua. Siapa sangka teman berdua ya. Waduh, jadi pengen ngopi bareng temen ya. Dan juga nih bisa mencegah osteoporosis karena kandungan kalsium dan juga vitamin K yang cukup tinggi. Jadi buat kamu nih ibu-ibu atau lansia-lansia, anak-anak yang bingung nih sore ini mau nyemilin apa, kamu bisa membuat olahan tempe di rumah teman berdua. Oke, next kita dengerin dulu nih lagu dari Mahen teman berdua, Terbiasa Sendiri, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku hingga akhirnya

Teman Prodo, itu dia Kezia. Aku masih memikirkanmu, teman Prodo. Enggak kerasa udah di jam 18:42 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa teman Prodo, kita puterin dulu lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nantinya teman Prodo.

0: وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعبي كيف نناجيك يا رحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رحم الراحمين. اللهم اكرمنا بدر الفهم واخرجنا من ظلمة وهم، وافتح لنا ابواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحاضرين سيدان جماعة pengajian halaqah maghrib dan para pendengar Radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Baiklah, dalam waktu yang sangat singkat kita lanjutkan pengajian sambungan daripada malam sebelumnya. Itulah tentang fiqih berjamaah. Sudah sampai kepada matan wala qudwata qari bi ummi fil jadid, tidak sah mengikut si qari dengan si ummi fil jadid menurut pendapat jadid. Itulah pendapat yang mulia Imam Syafi'i radhiyallahu an, pendapat beliau di Mesir. Fil jadid dengan istilahnya fil jadid, makna daripada ummi wahwa man yakhul, mereka-mereka yang cedera bacaan. Cederanya biharfin dengan huruf, satu huruf atau tasydidah. Cederanya pada tasydid, huruf dan tasydid yang cedera daripada bacaan Al-Fatihah, dengan makna bi an la yahsinahu, tidak ahsan, tidak bagus dalam membaca Al-Fatihah hurufnya atau tasydidnya. Maknanya daripada tidak bagus adalah tidak mengenai makhraj daripada huruf, atau meninggalkan tasydid yang ada daripada huruf Al-Fatihah. Wa minhu, sebagian daripadanya ummi, orang yang cedera bacaan, adalah si artim. Maknanya adalah yudgham, mengidghamkan fi ghairi mawdhi'ih, pada selain tempatnya idgham. Wa alsaq, alsaq adalah bi badl harfan bi harfin, menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Ay ya'ti bi ghairi, mendatangkan satu huruf dengan lainnya huruf. Ka'ay ya'tiya, seperti contoh bahawa mendatangkan. Bi mathlathah, dengan bacaan tha badal sin, ganti daripada huruf sin. Atau contoh yang lain, ka'ay ya'tiya bil ghain, mendatangkan dengan huruf ghain badal ra, ganti daripada huruf ra. Fayaqul, maka berkata sebagai ganti daripada sin dengan ta, mustaqim, dan ganti daripada ra dengan bacaan ghin, ghairil maghdubi. Itu contoh. Para pendengar dan para hadirin yang berhadir pada malam yang berbahagianya, dari bacaan sekilas tentang masalah berjamaah adalah tentang si qari dengan si ummi. Si qari adalah sebagaimana yang sudah didefinisikan para ulama kita, orang-orang yang cedera bacaan hurufnya kah atau tasydidnya. Dalam bacaan salat sebagaimana yang sudah kita maklumkan bersama, ada bacaan yang wajib, dalam arti kata rukun daripada salat, dengan istilah yang lain diistilahkan dengan rukun qawli. Salah satu daripada rukun qawli adalah Al-Fatihah. Selain daripada takbiratul ihram, bacaan tasyahud, salawat dan salam. Nah, oleh karena demikian, karena Al-Fatihah termasuk daripada rukun qawli, dalam membaca Al-Fatihah tidak boleh cedera atau tidak boleh keluar daripada makhrajnya. Munyo untuk fasih hana ke wajib buat ketanyo. Tidak mungkin ketanyo orang Aceh membaca Al-Quran sefasih orang Arab. Sebab urunyo napa bacaan behi orang Arab, Arab-Arab tro. Itu bukan kewajiban. Menyuitim fasih, bisa sefasih orang Arab, ya satu nikmat. Tapi yang dicaratkan membaca Al-Fatihah, huruf daripada Al-Fatihah jangan keluar daripada makhrajnya. Oleh karena demikian, nanti ada matan selanjutnya masalah lahen. Lahen juga orang cedera bacaan, tapi boleh diikuti walaupun makruh. Lahen yang tidak merubah makna. Tafahami daripada lahen yang tidak merubahkan makna, itu sah untuk diikuti. Menandakan bukan syarat untuk sah salat harus sefasih orang Arab, tidak. Yang sedang kita bahas adalah masalah qudwah. Orang yang ummi jelas cedera bacaannya, apakah hurufnya atau tasydidnya. Di sini ada istilah yang lain para ulama. Manusia hana sama gebila Allah, ada kekurangan masing-masing, ada kekurangannya. Ada yang kekurangannya dalam mengidghamkan pada bukan tempat idgham, maka diistilahkan dengan si artin. Ketika membaca satu huruf, huruf tersebut tidak ada idgham, tapi si pembacanya dengan membacanya dengan mengidghamkan. Ya, ketika diidghamkan pada bukan tempat mudgham, pada bukan tempat idgham, otomatis sudah menambahkan satu huruf. Karena idgham itu pada manzilah dua huruf. Contoh Imam Qulyubi mengatakan, contoh orang idgham pada bukan tempat idgham, ada contoh Maliki. Ketika membaca Maliki, idgham terjadi pada huruf lam. Padahal huruf lam tidak ada idgham. Maka imbasnya itu namanya si artin, mengidghamkan pada bukan tempat idgham. Atau tempat yang ada idghamnya tidak diidghamkan.
1: sebagaimana yang masyhur kita dengar, semisal bacaan Iyyaka na'budu. Nah, si artinya orang yang mengidghamkan huruf Al-Fatihah pada pungkat tempat idgham, maka dipastikan urunya hanjut ke imam. Ini matannya wala kudwata, bukan tidak sah salat. Bukan matan wala tasih salat ummi, tidak sah salat orang yang cedera bacaan, bukan. Wala kudwata qaribi ummi, orang yang betul bacaannya, makna karinya kon lagak bacaan, kon mengarab, ureng pah bacaan, walaupun tidak sefasih orang Arab, itu kari. Mungkin kari danya orang Aceh, ureng betna lagu. Bacaannya, bacaan Qurannya ada istilah uronyo, na istilah lagu, nyanyi. Bacaan membaca Quran dengan menyanyi, yang uronyo ada di perlombakan musabakah tingkat internasional, berbagai macam lah musabakah. Qari dalam istilah fiqih bukan orang yang pandai membaca Quran dengan berbagai macam irama, bukan. Qari dalam istilah fiqih, orang bacaannya huruf dan tasydidnya tidak ada cedera, itu qari. Yang menjadi imamnya si ummi, orang yang cedera bacaan, itu tidak sah untuk diikuti. Apakah si ummi tersebut tidak sah salat? Nyo lain cerita, nyo kalai pembahasan, nyo harus kita cari referensi yang lain, matan daripada teks yang lain. Si ummi sah atau tidak sah itu tergantung kepada kesengajaannya atau tidak. Nah, urang hanapah bacaan tapi kesengajaan, maknanya dia taksir, meninggalkan ta'alum, meninggalkan menuntut, padahal ia imkan ta'alum, mungkin belajar tapi tidak belajar. Bukan siman mereka ajaza lisano, bukan orang-orang yang lemah lisannya, lidahnya memang kabunang gede-gede Allah. Berbagai macam cara dia belajar, berbagai macam guru, tetapi tetap tidak berhasil, lisannya lemah dalam mengucapkan sesuatu huruf. Sudah belajar, sudah mengerahkan kemampuannya untuk belajar, tapi hasilnya yang tidak sesuai jadi harapkan. Itu ummi juga, tapi bukan ummi taksir. Nyan umminya sah ke semayang, tapi untuk daun imam, nyan masalah untuk daun imam yang menjadi imam kudwah. Si ummi apakah dia dasar kesengajaan atau sudah dia belajar tapi tidak mampu mengucapkan sesuatu huruf, yang namanya si ummi tidak sah menjadi imam bagi si qari. Itu surah yang pertama, walaupun ada uraian, nanti ada uraian. Nyo surah pun ini, surah pun si ummi apakah dia taksir kesengajaannya meninggalkan belajar, hana gejak merno modal bacaan Al-Fatihah ada TPA jamun. Jamun kau na TPA ayo narangkang jamun waktu ubu ibit ayo na gejajuk liur runci ayo untuk merno Al-Fatihah macam lah. Dikidika ke SMP, ke SMA, ke fakultas, ke Norman da Aceh, hana ngemerno le, ke semayangnya ke modal Al-Fatihah jamun. Hana ga upgrade le, hana grade hana. Mentang ada jamun Al-Fatihah, menyebutui jamun ngebaca, kaku betul. Seandainya salah, ya salah. Tanpa belajar, hanjut dia baca Quran, surat-surat yang lain, Al-Fatihah tidak boleh. Al-Fatihah tidak boleh jahil, tidak boleh bodoh, harus sesuai dengan makhraj huruf. Hanya kita baca surat-surat Al-Fatihah, hana efek kepada sembahyang. Tapi Al-Fatihah tidak boleh, harus belajar, mencari guru, menyimak daripada bacaan guru atau membaca dan guru yang menyimaknya. Harusna tidro ureung yang kap mahir dalam membaca Al-Fatihah. Yang tanya minta seorang guru untuk memtes Al-Fatihah gedanyo. Try out Al-Fatihah. Itu wajib. Adapun si Umi yang memang sudah belajar, ya itu sah salat. Ada istilah dalam bab Jumaat, nah istilah dalam bab Jumaat dalam masalah ahli perlu. Karena mazhab Syafi'i mensyaratkan 40 ahli Jumaat, ada istilah dalam ahli Jumaat dengan definisinya para ulama mendefinisikan man sahat salatuhu fi haqqihi. Yang terkekun dengan ahli perlu. Man sahat salatuhu fi haqqihi. Itu tertera dalam berbagai macam kitab Syafi'iyah. Mereka-mereka yang sah salat pada haknya. Urung sah semayang pada haknya. Bagaimana surah pada haknya? Sendirinya walaupun tidak sah menjadi imam. Itulah si Umi yang sudah belajar. Si Umi yang kagemerno. Tetapi hasilnya tetap ajaza lisanuh, istilah yang lain, lemah lisannya dalam mengucapkan sesuatu huruf. Tapi dia sudah belajar. Itu namanya orang yang sah salat pada hak dirinya, walaupun dia tidak sah menjadi imam. Itu termasuk daripada ahli 40. Kata ketemu yang gedro keaman tanya bara'ah zimmah, sudah lepas tanggungan dengan Allah Ta'ala di ruang akhirat, walaupun tidak sah menjadi imam. Nya si Umi yang berdosa, si Umi yang tidak sah salat, apalagi menjadi imam. Itulah si Umi, orang-orang yang cedera bacaan Al-Fatihahnya karena meninggalkan belajar. Imkan ta'alum, tapi dia tidak mau ta'alum. Wal alfa, ada istilah yang lain, al-faq. Al-faq tersebut adalah bibadilin harfan biharfin. Dalam mengucapkan sesuatu huruf, dia menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Semisal, sin menggantikan dengan tha, mustaqim. Sin, dia ucapkan tha. Ghairil, ra, dia ucapkan ghin, ghairil. Itu namanya al-faq dalam istilah fiqih. Mana al-faq? Orang yang menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Hurufnya sin, dia bacanya tha. Hurufnya ra, dia bacanya ghin. Dan orang yang menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain, istilahnya al-faq dalam istilah fiqih. Mungkin dalam istilah qari, dalam qira'ah, mungkin sama. Yang berarti, ummi itu umum. Termasuk daripada ummi, al-thaq, artin, yang pertama, orang mengidghamkan bukan pada tempat idgham. Tidak ada idgham, tapi pembacaannya idgham. Maliki. Tidak sanggup dia ucapkan maliki, tetap maliki. Apakah sah salatnya? Kalau sudah belajar, memang lemah pengucapannya, bukan kesengajaan, sah. Tapi tidak sah menjadi imam. Begitu pula orang yang lemah membacakan sin, tetap dia bacanya tha atau ra. Tidak mungkin, atau dalam pembacaan ra, si Umi tersebut lemah lisannya, tetap bacaannya ghin. Sudah dia belajar, mengerahkan kemampuan, tetap di ketika membaca ra tidak sanggup, tetap ghin yang dia baca. Ya, itu si Umi tersebut tidak sah menjadi imam, tapi dia sah salat pada haknya. Dalam istilah ulama, orang yang mengidghamkan pada bukan tempat idgham, maka diistilahkan dengan si artin. Orang yang menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain diistilahkan dengan si althaq. Kedua-duanya istilah umumnya ummi. Orang yang cedera bacaan, cedera huruf atau cedera tasydid, itu ummi. Si ummi tersebut ada yang sah salat, tidak sah menjadi imam. Ada memang tidak sah salat, apalagi menjadi imam. Itu tergantung kepada kesengajaannya dalam meninggalkan belajar atau tidak. Mungkin belajar, hendak belajar, maka dia tidak sah salat. Atau bukan ummi. Memang mungkin belajar, menyoga belajar, pah kebaca, memang hendak belajar. Nyot yang sangat disayangkan. Karena amalan salat adalah pondasi daripada segala amalan furu. Keabsahan salat adalah Al-Fatihah. Makanya, marilah kita yang sama-sama untuk mengevaluasi Al-Fatihah bacaan kedanyo, apakah sudah sesuai dengan makhraj huruf ataupun tidak. Jangan tergolong kepada ummi taksir, orang cedera bacaan tapi kesengajaannya tidak mau belajar, maka akibatnya fatal, cukup besar, itulah tidak sah salatnya. Tumudib mana sah ketama yang akibat tayang gudibnya. Lanjutan, itu masalah si ummi. Imam Al-Mahalli memberikan alasan kenapa si ummi tidak sah menjadi imam. Apakah si ummi yang kesengajaannya atau tidak sengaja? Maknanya sudah belajar tapi tidak, tetap hasilnya tidak memuaskan. Tetap hasilnya sebagaimana yang sebelum belajar. Hanya kebaca tapi gaya. Tetap, maka si ummi tersebut tidak sah menjadi imam. Terserah apakah si ummi yang sengaja, kesengajaan, atau si ummi yang sudah belajar. Yang hana sah untuk gedeng imam. Hanya masalah-masalah gedeng imam, bukan masalah sah salat. Kenapa? Dikarenakan al-imam bisidadi tahammul qira'ah anil makmum masbu'. Karena imam tersebut adalah aridahnya, sifatnya imam adalah menanggung Al-Fatihah si masbu. Al-imamu dhaminan. Nanti ada pembahasan tentang muwafiq dan masbu. Si masbu Al-Fatihahnya yang tidak mendapatkan masa menghabiskan Al-Fatihah beserta imam, maka namanya masbu. Man lam yajid zamnan yasa'u qadar Fatihah. Mereka-mereka yang tidak memperdapatkan masa zaman yang meluluskan Al-Fatihah ma'a qiyamihi beserta di berdirinya imam. Imam Allahu Akbar. Kalian makmum juga Allahu Akbar. Dalam qiyamnya, berdirinya beserta imam, masa imam, masa makmum bertakbir dan rukun imam, masanya singkat, tidak meluluskan zamannya, tidak meluluskan Al-Fatihah, maka masbu. Masbu tersebut dalam aturannya untuk rukun beserta imam. Al-Fatihah diwajibkan ukuran zaman yang diperdapatkan oleh si masbu beserta imam. Oh, merumpok baca iya kana abudu, ya stop, iya kana abudu. Imam ruku, ya ruku makmum. Al-Fatihahnya al-imamu dhaminun. Itulah makna hadis man adraka ruku ma'a imam faqad adraka rak'atan. Orang yang memperdapatkan ruku beserta imam, maka orang tersebut sudah memperdapatkan satu rakaat. Artinya hadis tersebut pada si masbu, bukan pada si muwafiq. Pada malamnya yang kita bahas bukan masalahnya. Masalah muwafiq dan masbu adalah salah satu tentang bab yang cukup penting dalam berjamaah. Tapi pembahasan malamnya adalah tentang masalah imam itu menanggung Al-Fatihah si masbuk. Si masbuk yang tidak cukup zamannya, masanya membaca Al-Fatihah. Zaman yang tersedia langsung dia pakai zaman tersebut untuk membaca kewajiban Al-Fatihah. Tidak dia pergunakan untuk membaca kesunahan, iftitah kah, a'udzubillah kah. Langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim hingga seterusnya. Tetapi tetap zaman yang sudah dia pakai tetap tidak meluluskan Al-Fatihah. Itu namanya masbuk. Punya bahasa Ad-Dimyati, dikarenakan imam-imam zaman sekarang yasrauna, mereka cepat dalam baca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi pada salat sir. Salat sir kadang-kadang pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Rakaat pertama okeylah, ada iftitah. Rakaat ketiga dan keempat sering diperdapatkan ketemu bab masjid-masjid besar, kadang-kadang imamnya terlampau cepat bagah nak baca Al-Fatihah. Rupanya adanya akan terjadi yawai menurut Ad-Dimyati. Dalam yang Atul Talibin ada kejelaskan, padahal si makmum berdiri beserta imam berbaringan. Allahu Akbar dari sujud ke rakaat selanjutnya, atau dari duduk antara dua sujud kepada rakaat yang ketiga, imam bangkit kepada rakaat yang ketiga, makmum juga ikut bangkit. Tetapi si makmum yang Al-Fatihahnya tidak lambat bacaan tetap tidak bisa menghabiskan Al-Fatihah karena imam terlampau cepat. Petikan nafas habis baca Al-Fatihah, wallahu alam. Tanya makmum kata karat, menyuruh sakit jantung, termakut gagal jantungnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar imam. Tanya kata karat pantahan enggak imam karena terlampau cepat. Itu namanya makmum tersebut masbuk. Masbuk pada rakaat yang ketiga. Seandainya itu terjadi pada rakaat yang ketiga, makanya masbuk itu boleh terjadi pada empat rakaat. Bukan mesti masbuk itu pada rakaat yang pertama. Kadang rakaat yang pertama imam bacaannya jahar, habis Al-Fatihah baca surat. Ya, tanya makmum ada waktu nazamun menghabiskan Al-Fatihah, bukan masbuk. Tiga-tiga pada rakaat yang ketiga ini bermasalah. Imam terlampau cepat Al-Fatihahnya, bukan kadar mu'tadil, bukan kadar pertengahan. Kon zaman sewajarnya, menyezaman sewajarnya padum tip berapa menit Al-Fatihah? Apakah 50 detik? 70 detik? Tetapi imam tersebut karena terlampau cepat terjadilah makmum masbuk pada rakaat yang ketiga atau yang keempat. Yang kewajiban dalam fiqih berjamaah diketika kata jadi masbuk, al-imamu dhaminun. Makmum tersebut sudah mengerahkan kemampuan membaca Al-Fatihah dengan sewajarnya tanpa berlalai dengan bacaan sunat. Makanya hati-hati ketika berjamaah, apalagi imam yang terlampau cepat bacaan pada rakaat yang ketiga dan keempat, yang harus ditanya jangan lalai, langsung masuk dalam bacaan bismillah, a'udzubillah tinggalkan. Dikhawatirkan gara-gara a'udzubillah bacut tinggal Al-Fatihah, habis Al-Fatihah. Dan tergantung imam apakah cepat bacaan ataupun tidak. Dan ketika imam cepat bacaannya, maka si makmum membaca Al-Fatihah dengan sewajarnya tanpa melalaikan pada bacaan sunat, langsung bacaan basmalah, al-fatihah, ihdinas siratal mustaqim, imam rukung, Allahu akbar, maka stop, langsung rukung. Yang kebiasaan terjadi kadang-kadang di lapangan pada rakaat yang ketiga atau keempat, langsung rukung. Oh, seandainya ada makmum bah dapat habis bercuti, padahal dia masbuk. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Sami'a Allahu liman hamidah. Ya, makmum tersebut rukuknya sudah tidak beriringan dengan imam. Sudah tidak memperdapatkan rukuk beserta imam. Maka sudah tidak terhitung rakaatnya pada rakaat yang ketiga tersebut. Apabila terjadi kasus tersebut pada rakaat yang ketiga, padahal dia masbuk, kewajiban orang masbuk rukuk beserta imam baca al-fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan, itu kewajibannya. Selebihnya tidak ada kewajiban, tidak ada anjuran, tidak ada perintah. Perintahnya baca al-fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan beserta imam. Sesudahnya kewajibannya rukuk beserta imam. Ketika tidak ada terjadi rukuk beserta imam padahal dia masbuk, maka sudah luput rakaatnya pada rakaat yang ketiga atau yang keempat menurut kasus dipat terjadinya. Ketika akhir salam, ya dia harus bangkit bangun satu rakaat lagi menyelesaikan rakaat yang luput tadi, tidak boleh salam beserta imam. Pada ketika adanya makmum hana siap, makmum belum siap menjadi makmum, maknanya dia tidak mengerti fikih jamaah. Berjamaah untuk mendapatkan fadilah 27. Tapi kebanyakan makmum sekarang, makmum yang tidak siap untuk menjadi makmum. Sehingga terjadilah hal-hal kasus yang seperti kita bahas, itu cuma sebagian kecil kasus. Maka tinggallah rakaatnya, luputlah rakaatnya, akibatnya ketika imam salam dia juga ikut salam, maka hilanglah rakaat, hanatib rakaat salatnya. Nah, ya, itu namanya imam menanggung al-fatihah qira'ah daripada makmum yang masbuk. Ketika imam itu ummi, imam tersebut tidak betul bacaannya, fa'illam yahsinha lam yaslih litahamal. Muka drog yang hanapah baca al-fatihah, kipang dia tanggung untuk makmum. Apabila tidak bagus ia dalam membaca al-fatihah, lam yaslih litahamal, maka tidak patut ia untuk tahamal. Makanya disyaratkan makmum itu tidak boleh ummi, imam itu tidak boleh ummi, imam itu harus qari, karena imam itu sifatnya menanggung al-fatihah si masbuk. Pada ketika ketika bacaannya tidak ahsan, cedera dalam membaca huruf, maka tidak patut dia untuk tahammul. Itu menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Itulah pendapat jadid, pendapat yang mulia rahimahullah Imam Syafi'i di Mesir. Tidak kita nafikan ada pendapat yang lain, itulah wal qadim, pendapat qadim, yasihu iqtida'uhu bihi fis sirriyah. Itu pendapat qadim. Kalau pada salat sir, kalau pada salat sir, bukan salat jahar, salat duhur atau salat asar, imam ummi tidak apa. Yang menjadi imam si ummi, maka tidak sah untuk diikuti. Itu pendapat qadim, pendapat lemah. Pendapat jadid, apakah pada sembahyang jahar atau pada sembahyang sir, tidak boleh si ummi menjadi imam bagi si qari. Cukup sekian, bidang kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

selamat malam teman berdua untuk kamu yang baru saja menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk malam ini, atau yang belum ya sudah wudu atau udah niat aja teman berdua. Alhamdulillah, semoga amal dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini teman berdua, aku bakal temenin kamu hingga nanti sampai di jam 12 malam. Dan pastinya aku akan hadirkan lagu-lagu pilihan, juga informasi-informasi, juga yang akan aku hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Untuk kamu yang udah ambil waktu istirahat malam juga, ya pokoknya apapun yang sedang kamu kerjakan, selamat malam, salam jumpa dari aku untuk malam ini.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat

0: selamat malam teman Pradua semuanya. Lagi apa nih teman Pradua? Lagi dengerin Pradua gak ya? Lagi dengerin sambil belajar? Atau lagi bikin tugas? Atau lagi makan malam teman Pradua? Atau lagi jalan-jalan seputaran kota Banda Aceh? Banyak ya kegiatan positif, hal-hal positif yang bisa kamu lakukan agar kamu terhindar dari hal-hal negatif ya. Informasi teman Pradua, orang tua di Aceh diminta mengenalkan mitigasi bencana kepada anak sejak dini dengan pendekatan yang tenang dan sesuai usia agar anak-anak memiliki kemampuan menyelamatkan diri tanpa mengalami ketakutan berlebihan. Teman Pradua pendamping sekolah ramah anak Amrina Habibi SHMH itu mengatakan pendidikan kebencanaan kepada anak bukan bertujuan membuat mereka trauma terhadap pengalaman tsunami, melainkan memberikan pengetahuan ya dari keterampilan untuk menghadapi situasi darurat teman Pradua. Dan orang tua juga perlu memahami informasi kebencanaan terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya informasinya gak tahu gimana gitu ya teman Pradua. Gimana mau ngajarin ya kan. Jadi teman Pradua, pengalaman tsunami Aceh itu harus menjadi pembelajaran untuk membangun budaya kesiapsiagaan yang lebih kuat. Nah jadi bencana itu gak kenal usia maupun waktu, sehingga literasi mitigasi perlu dimiliki setiap orang. Harapannya teman Pradua, anak-anak Aceh itu tumbuh sebagai generasi yang tangguh, mampu menyelamatkan diri serta dapat mengingatkan keluarga dan lingkungan mengenal pentingnya kesiapsiagaan bencana. Oke, informasi untuk malam ini, masih banyak informasi lainnya teman Pradua. Selamat malam, tetap positif thinking, jauhi yang namanya negatif thinking.
1: Bila jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jangan galau malam-malam teman Pro2. Kira-kira hal apa sih yang membuat kamu galau, yang membuat kamu pikiran, yang membuat kamu bikin marah atau bikin gak suka sama seseorang? Kira-kira apa teman Pro2? Banyak ya, namanya juga manusia teman Pro2, ya kan? Kadang-kadang ada yang nyebelin, kadang-kadang ada yang nyenengin, kadang-kadang kita selalu disebelin. Aduh, gimana sih ceritanya itu teman Pro2? Yang pastinya kalau anak-anak Gen Z sekarang bilang, emang gue pikirin bodo amat gitu ya kan? Tapi kayaknya dari dulu juga kayak gitu sih untuk yang bodo amat. Yang penting yang lagi galau, jangan galau teman Pro2 ya. Aku punya informasi, mungkin kamu udah tahu juga. Seru juga kalau ngomongin harga emas per mayamnya setiap harinya. Kira-kira harga emas naik itu menjadi galau di malam ini enggak ya? Tahun Pro2, harga emas per mayam di Banda Aceh ya untuk hari ini terpantau masih bertahan stabil dan belum mengalami pergerakan signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Untuk hari ini harga emas masih di 7.650.000 per mayamnya. Jadi pergerakan harga yang cenderung stagnan ini merupakan gambaran kondisi pasar yang tengah melakukan penyesuaian di tengah dinamika faktor eksternal. Jadi ternyata harga emas di Banda Aceh itu masih sangat bergantung pada pergerakan harga emas dunia. Tapi meskipun hari ini harga emas per mayam di Banda Aceh tercatat stabil, tidak menutup kemungkinan harganya akan kembali bergerak menyesuaikan dengan perubahan sentimen pasar internasional dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalnya kamu udah punya uang nih, ya kan? Udah niat-niatan mau, wah 3 tahun lagi mau merit gitu kan. Ya udah teman Pro2, ayo segera dibeli dulu, dicicil, ya kan? Kalau dulu teman Pro2 murah sekali ya. Sekarang udah 7.600. Kemarin tuh hampir mendekati 9 lagi ya. Ya udah deh teman Pro2, jangan galau. Semoga punya rezeki ya. Oke, selamat malam.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

memberikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Kenyataannya, justru banyak yang kehilangan harta benda. Kecanduan judi bisa membuat individu mengambil keputusan yang buruk. Dampak psikologis dari kecanduan judi online juga sangat serius. Cemas, depresi, dan stres berkepanjangan bisa menghantui para pecandu. Terlibat dalam aktivitas ini bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Habiskan waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Jika mengalami masalah dengan judi online, segera cari bantuan dari profesional. Jangan biarkan judi online merusak masa depan.

Ya, teman perdua Bareskrim Polri menggagalkan peredaran permen yang mengandung narkotika jenis Delta 9 di Kota Malang, Jawa Timur. Polisi turut menangkap seorang tersangka bernama Abram Jetro Endira. Peristiwa ini bermula pada hari Selasa ketika tim Subdit 3 Bareskrim Polri itu mendapatkan informasi dari Bea Cukai Pasar Baru terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Wow. Penerima paket tersebut tercatat berinisial SH di Malang. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut. Ngeri banget ya teman perdua semua. Kayaknya di permen itu juga apa ya, sudah ada yang namanya narkotikanya. Jadi makanya harus berhati-hati nih kita para orang tua, apalagi anak-anak yang suka jajan permen gitu teman.

0: teman perdua, nggak ada lagi. Nah kalau aku lihat di sini permennya itu mirip kayak yupi-yupi gitu, teman perdua jelly gitu. Jadi apa ya, harus hati-hati. Nah di sini warnanya tuh kuning, terus ada keoren-orenan gitu, terus ada gula-gulanya kayak permen jelly gitu memang teman berdua ya. Jadi kalau misalnya mau lebih bagusnya inisiatifnya itu ya, apalagi ibu-ibu muda sekarang kan, mama muda kan suka bikin bekal tuh buat anak-anak kan yang lucu-lucu gitu. Nggak ada salahnya dibikinin bekal, dibikinin dari jelly gitu teman berdua. Pokoknya banyak deh resep-resep yang bikin makanan yang unik-unik untuk anak-anak. Jadi juga lebih sehat ya. Oke, selamat malam teman berdua. Dijaga malam, jangan galau malam.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 합니다.
1: Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
2: Wis kepacot ambiar, remuk sing neng ati.
1: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: apalagi nih yang enak kita bahas teman berdua. Oh iya, kamu yang lagi bikin tugas, semangat ya bikin tugasnya. Karena ini baru-baru masuk kuliah ya teman berdua. Biasanya kalau baru-baru itu mulai banyak tugas juga. Pada cinta datangnya. Nah teman berdua, kalau kamu di kampus atau di rumah atau di lingkungan sekitar kamu, di tempat tongkrongan kamu atau di kantor atau di mana gitu teman berdua, pernah nggak temuin orang yang rasanya pengen kamu jauhin teman berdua? Pastinya ada dong ya teman berdua, ada yang sefrekuensi sama kita, ada yang enggak sefrekuensi sama kita teman berdua. Pastinya pintar-pintar kita deh dalam mengambil langkah berteman sama siapa gitu kan. Karena beragam, banyak ragam orang-orang di dunia ini dengan tipe kepribadian maupun karakteristik yang beda-beda teman-teman. Ya, walaupun pada dasarnya kita gak beda-bedain orang ya, tapi ya gitu, ada yang cocok sama kita, ada yang enggak gitu teman berdua. Nah mungkin yang tipe-tipe yang bisa kamu jauhi menurut kata psikologi, orang yang suka mengeluh. Karena orang yang suka ngeluh itu terlihat seperti sosok yang gak bahaya, tapi sebenarnya mereka sebaiknya dihindari. Karena orang-orang yang suka ngeluh ternyata cenderung fokus pada sisi negatif kehidupan, sehingga suka ngabain atau sama sekali gak melihat hal-hal yang positif. Terus orang-orang yang temperamental, duh siapa nih yang temperamental? Jauhin aja teman berdua orang-orang yang temperamental ya. Jadi menurut psikolog Judith Tutin, orang dengan kecenderungan perfeksionis tanpa henti itu ternyata berupaya memenuhi standar mereka sendiri yang sangat tinggi, dan mereka juga mengharapkan orang lain untuk memenuhi standar tersebut. Bahaya nih, kamu yang baik-baik aja, kamu yang orang baik-baik aja ternyata harus ngikutin dia teman berdua. Ya udah, tinggalin aja orang-orang yang kayak gitu, atau orang-orang yang suka apa ya, suka mengkelabui, suka nyuntik ya, segera dijauhi juga ya. Oke, selamat malam teman berdua.
1: Teman terbaik kamu.

Salah satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayo Luwes adalah juelen. Perkawinan juelen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: bagaimana? Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Selamat malam teman Produa semuanya. Leodra, pesan terakhir teman Produa. Masih galau enggak ya teman Produa malam ini? Soalnya masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gak berasa udah jam 10:30 aja nih teman Produa. Terpantau dari sini, wah aku udah jadi tim pemantau juga nih kayaknya. Terpantau dari sini teman Produa. Ya, karena studio Produa kan itu kaca, jadi aku kelihatan kamu di sana teman Produa. Aku kelihatan ada lampu-lampu di BP. Kelihatan ada yang lalu-lalang, tapi aku nggak tahu siapa di sana. Nah, gitulah mungkin ya teman Produa. Kita selalu melihat orang dari kejauhan. Kita nggak mengenal orang dari dekatnya itu seperti apa teman Produa. Sama kayak aku di sini, aku ngelihat kamu di luaran sana, dan aku nggak tahu siapa yang lewat, ya kan? So, malam ini teman Produa, kamu yang lagi apa ya, lagi galau, lagi pusing, mungkin banyak tugas-tugas yang belum kamu kerjakan. Kamu bisa apa ya? Berdiri tegak di depan aku. Bisa apa ya? Bisa komunikasi kali ya sama teman, bisa ya kontek-kontekan, nanya gimana nih tugas besok atau gimana gitu. Banyaklah solusinya. Intinya segala sesuatu itu teman Produa harus punya solusi. Jangan suka mengambil keputusan dengan gegabah. Sama kayak kamu mau buat pekerjaan rumah, mau buat tugas, pastinya kan gak harus gegabah. Bisa dicari jawaban yang benar. Ya, intinya harus mencari jawaban yang benar. Jangan suka mengambil jawaban yang salah. Oke, selamat malam ya untuk yang sudah mengambil waktu istirahat malam. Semoga tidurnya nyenyak, terus besok bisa kembali beraktivitas. Dan jangan lupa baca doa. Cuci muka, cuci kaki.

0: Satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun. Dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, malam itu adalah waktu yang tepat untuk diam, menenangkan hati dan merapikan pikiran setelah seharian beraktivitas. Gimana cara rapi ini ya? Teman berdua, jangan pernah merisaukan ketidaksempurnaan hari ini ya, karena malam hadir untuk mendekap segala kekurangan dengan lembut. Selamat malam teman berdua, sentuh hati kamu, tutup mata kamu, impikan hal indah dan tidurlah dengan nyenyak ya. Jangan pernah berpikir hal yang negatif di saat kamu mau tidur teman berdua, karena nanti bangunnya gak enak ya. Coba kamu mau tidur itu pikir yang enak-enak, pikir yang positif-positif, cita-cita kamu, angan-angan kamu. Pasti nanti bangunnya bakalan enak teman berdua. Coba aja.
1: Jaga malam, jangan galau, balam malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Tahun perdu aku punya cerita seorang polisi di Aceh bangun 4 rumah untuk fakir miskin. Masya Allah.
1: Melayang kiri mencari, percaya diri melalui.
0: Menjadi polisi bagi Aib dan Joni Rahmat itu bukan sekedar mengenakan seragam dan menjalankan tugas atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya pengabdian berarti itu hadir ketika masyarakat membutuhkannya. Jadi berbagi ketika memiliki serta membantu tanpa harus diminta.
1: Harap kembali cinta yang menghilang.
0: Ya teman perdua, prinsip sederhana itulah yang secara konsisten Aib dan Joni wujudkan melalui berbagai aksi teman perdua. Tentunya aksi sosial di tengah masyarakat, dan ternyata ia juga dikenal sebagai sosok yang polisi yang paling peduli, dekat dengan warga dan selalu berupaya hadir untuk meringankan beban mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Saat ini polisi kelahiran 15 Maret 1986 itu bertugas sebagai Paskasium Polsek Pantai Raja, Polres Pidijaya, Polda Aceh. Sejak lulus Diktuba Polri pada 2005, ia telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada masyarakat dan Korps Bayangkara. Sahabat perdua, dedikasi yang ditunjukkan Joni turut mendapat apresiasi ya dari sejumlah pimpinannya. Ia pernah menerima penghargaan dari Kapolres PD pada 2017.

Tabanan Pro 2, salah satu bentuk kepeduliannya terhadap ketika banjir melanda sejumlah wilayah dan membuat banyak keluarga harus bertahan dalam keterbatasan pada akhir 2025 lalu. Joni saat ini mendatangi anak-anak terdampak banjir dengan membawa Iqra dan Al-Quran. Dan ternyata ia memastikan musibah tidak memutuskan semangat anak-anak untuk tetap belajar dan juga mengajar.

Tahun kedua ternyata bakti sosial apapun pekerjaannya itu dilakukan bukan hanya untuk mencari popularitas atau pengakuan. Semua itu lahir dari keinginan tulus untuk membantu sesama, terutama mereka yang sedang membutuhkan. Intinya tahun kedua, segala sesuatunya harus ikhlas kita lakukan dan harus dari dasar diri kita tahun kedua tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya. Yeah.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Ya, teman perdua, kita dengarkan pengajian Al-Quran ya, sambil kita menantikan penutup siaran untuk hari ini. Teman perdua, terima kasih untuk kamu yang udah terus setia barengan perdua RR Banda Aceh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Aku pamit undur ya, dan thank you untuk semuanya teman perdua.

인

Baik teman perdua, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inilah program Madu RR Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 Akriban Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini di Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 309 Aceh, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Ban Aceh hingga malam nanti, sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: teman terbaik kamu.
1: Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan fadilah yang sangat besar kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi dan rasul terakhir, kemudian menerima wahyu Al-Qur'anul Karim 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 6236 ayat, 30 juz Al-Qur'an, 114 surat, 60 hizib dan 240 rubu'. Ditambah lagi dengan penyebutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kita baca Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir, sesungguhnya ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara personal maupun secara umum untuk umatnya. Kita lihat Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini Nabi Muhammad. Kemudian penyebutannya dengan Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad di sini tidak ada Ahmad lain kecuali Nabi Muhammad. Tidak boleh ada seorang Ahmad yang mengatakan dialah nabi lanjutan, sebagaimana yang diklaim oleh Mirza Ghulam Ahmad. bahwa Ahmad di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga menyebutkan fungsinya dan tugasnya sebagai rasul. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai rasul. Rasul di sini tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad. Juga menyebutkan dengan nabi. Ya ayyuhan nabi. Harridil mu'minina 'alal qita. Wahai nabi. Nabi di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya menyebutkan Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul dan An-Nabi, tapi juga menyebutkan kondisinya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, wahai yang berselimut. Yang berselimut di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagian-bagian tubuhnya. Enggak cukup dengan Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul dan An-Nabi, tapi menyebutkan bagian-bagian tubuhnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bolak-balik wajahmu menadahkan langit untuk minta dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Allah juga menyebutkan mata Nabi. Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah engkau panjangkan kedua matamu untuk melihat perhiasan dunia, karena kami ingin menguji mereka terhadap dunia. Kedua mata, juga pipi. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tangan. Tangan Nabi Muhammad. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Dalam ayat ini dua tangan dan leher. Janganlah engkau jadikan kedua tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya adalah jangan kikir dan jangan pelit. Di ayat ini Allah menyebutkan tangan Nabi dan menyebutkan leher Nabi. Kemudian Allah juga menyebutkan dada Nabi sama punggung Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizran alladhi anqadha dhahrak. Yang telah memberatkan punggungmu. Sini dada Nabi sadaraka dan punggung Nabi zahraka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati Nabi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, dibawa oleh Jibril, ruh yang penuh amanah. Ala qalbika, ke atas dadamu, ke atas hatimu. Hati Nabi juga disebutkan. Jiwa Nabi juga disebutkan. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan sabarkanlah jiwamu Muhammad, duduk bersama orang-orang yang ingin mendapatkan ridha dan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabarkanlah jiwamu. Gejolak jiwa Nabi pun juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan demikianlah setiap kisah kami berikan, kami kisahkan kembali kepadamu dari cerita-cerita para nabi dan para rasul. Linunsabbitu bihi fu'adak, supaya kami perkuat gejolak jiwamu, gejolak hatimu. Jamaah sekalian, kan? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari namanya, fungsinya dan tugasnya, sampai kepada bagian-bagian tubuhnya. Suara Nabi pun juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Kemudian istri-istri Nabi pun juga disebutkan dalam Al-Quran. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia atau lebih didahulukan bil mu'minin daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya mereka. Tamu-tamu Nabi pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Wala musta'nisina li hadis. Jangan mereka lama-lama duduk di rumah Nabi. Ini cerita tentang tamu-tamu Nabi. Jemaah saya muliakan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan umur Nabi. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang buta. Ya mas saya muliakan, ini tidak disebutkan sedetail ini bagi nabi-nabi yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita juga memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memuliakan Nabi? bukan hanya dengan acara saja. Jauh daripada itu, kita perlu mengimani Nabi dengan sepenuh hati, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menjadikannya sebagai suri tauladan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد sungguh sungguh la artinya sungguh qad sungguh juga dua penguatan untuk menegaskan tentang Nabi Muhammad. Laqad kana lakum, telah ada bagi kamu, fi rasulillah, dalam kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, lahir batinnya itu uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik. Kalau dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh

0: uswah hasanah kita dalam seluruh kehidupan kita, baik selaku ayah, selaku suami, selaku istri, selaku pemimpin, selaku tokoh masyarakat, semuanya menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Cukuplah bagaimana gambaran akhlak Rasul ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, su'ilat an khuluqin Nabi. Su'ilat Aisyah. Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi. Faqalat, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada semua di dalam Al-Qur'an. Di samping sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fi'li, pekerjaan, perbuatan, maupun qauli, baik ucapan maupun takriri, penetapan-penetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.